kin hau. Kin hau, kita ketarai, kita ini kita ketarai nan temane, nai nai ya nara, anjuk ke omane kau, orang mai pergi nasi yang iwa, ni kanai tu.